0: Polisi mengungkap identitas terduga pelaku pembunuhan terhadap satu keluarga di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Terduga pelaku disebut memiliki hubungan rekan kerja dengan korban di sebuah pemotongan ayam. Kasat Reskrim Polresta Palu AKP Ismail Bobi menjelaskan pihaknya masih melakukan pengejaran terhadap pelaku yang telah diketahui identitasnya. Sebelumnya terjadi pembunuhan satu keluarga di Palu Sulteng. Korban sang ayah usia 32 tahun tewas setelah mengalami luka tusuk. Sedangkan anak perempuan korban tewas diduga akibat disekap oleh pelaku dengan memakai bantal di dalam rumahnya.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

adalah kekuatan, bukan kelemahan. Mengakui kesalahan dan melakukan perubahan atas kesalahan adalah bentuk tertinggi dari penghormatan pada diri sendiri. Motivasi dari John McCloy, sembahan dari Radio Gia Kamadiun, selalu setia bersama.

0: sih?
1: Udah yuk.
0: Matikan dulu dong lampunya.
1: Udahlah, biarin aja.
0: Yailah, hemat listrik dong.
1: Kan mama yang bayar.
2: Kamu tahu gak sih pendengar sih ya, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

93.8 GFM selalu setia bersama. Selamat pagi pendengar setia. Bagaimana kabar Anda pagi ini? Senang sekali ya, langsung dari Studio Bina Jaya 72 Rejo Mulyo Getah Madiun. Saya Sinta yang tugas 3 jam ke depan edisi Selasa 28 Juli 2026. Dan 3 jam ini saya bakal hadirkan update info wilayah Madiun Raya, juga wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah. Kita bakal gabung bersama Suara Surabaya di menit ke 9.30 dan 11.30. Dan tentunya sekilas info fresh news bakal kami hadirkan untuk isu nasional. Anda juga bisa sharing informasi seputar kepadatan lalu lintas, kamtipas dan juga cuaca. Langsung WhatsApp di 08999938938. Dan yang sudah sempat scroll ya di medsos, silakan share live follow Facebook, Instagram dan TikTok @radiogfm. Dan seperti biasa, siaran GFM selain bisa didengerin di 93.8 MHz, kami juga live streaming di gfm-madiun.com, tonton juga live TikTok Gmedia, dan bisa unduh aplikasi Radio Garden.

dari Binajaya 72 Rejo Mojokerto Madiun. Saya Sinta pagi ini yang terus temani Anda di program Wawasan GFM Selasa 28 Juli 2026. Update informasi berikutnya pendengar setia saya kutip dari website gfm-madiun.com yang merupakan liputan dari jurnalis GFM. Dan kalau Anda klik website ini juga bisa langsung dengerin siaran radio GFM Madiun. Berkaitan dengan peringatan Hari Koperasi ke-79 tingkat Kabupaten Madiun berlangsung meriah di lapangan Desa Teguhan Kecamatan Jiwan. Liputan Minggu 26 Juli 2026 yang diselenggarakan oleh Dewan Koperasi Indonesia Daerah Dekopinda Kabupaten Madiun yang berkolaborasi dengan Pemkab Madiun dihadiri lebih dari 500 insan koperasi dan warga masyarakat sekitar, dikemas dalam kegiatan jalan santai dan bazar UMKM serta hiburan. Dihadiri Bupati Madiun Hari Wuryanto, Wakil Bupati Purnomo Hadi, juga Sekda Kabupaten Madiun Sigit Budiarto, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro, Perdakop, jajaran OPD, Forkopimcap Jiwan, Kepala Desa Teguhan, juga pengurus Dekopinda, serta para pimpinan lembaga perbankan dan gerakan koperasi se-Kabupaten Madiun. Ketua Panitia Peringatan Hari Koperasi ke-79 Prayetno menyampaikan bahwa rangkaian peringatan tahun ini mengusung momentum transformasi koperasi modern dan penguatan ekonomi kerakyatan. Dan sebagai puncaknya, di lapangan Desa Teguhan ya diisi berbagai kegiatan sosial dan kebugaran seperti senam bersama, jalan santai, penyaluran bantuan sosial. Ada juga dimeriahkan bazar UMKM binaan koperasi dan pasar murah Dinas Perdakop. Pendengar setia, informasi kedua masih saya kutip dari website gfm-madiun.com. Juga liputan dari jurnalis GFM, Bupati Madiun menegaskan pentingnya sinergi antara santri dan pemerintah dalam hal ini menjaga kondusivitas bangsa. Disampaikan pada pengukuhan Korda dan Korcam Subkorwil 7 Forum Silaturahmi Kiai dan Santri Indonesia For Santri di ruang rapat Eka Kapti Puspem Caruban pada Sabtu 25 Juli siang. Bupati Madiun Hari Wuryanto mengingatkan kepada para pengurus yang telah dilantik akan segera menyusun program kerja yang realistis menyentuh kebutuhan masyarakat dan langsung dirasakan manfaatnya hingga tingkat kecamatan dan pelosok desa. Dengan setia, Bupati juga menekankan bahwa sinergi antara ulama dan umaro atau pemerintah sangat diperlukan untuk kemajuan Kabupaten Madiun khususnya. Dan harapannya For Santri menjadi wadah prajurit dalam mempererat ukhuwah dan silaturahmi untuk menciptakan suasana yang kondusif, aman dan damai. Dan informasi update lainnya masih terus kami hadirkan di program Wawasan GFM.

0: manfaatnya.
1: Pendengar setia GFM, Madu Bima 99, madu hitam pahit manis ini adalah madu khas Indonesia. Untuk membantu kita dalam meningkatkan stamina serta menjaga daya tahan tubuh, kesehatan lambung, kadar kolesterol, dan lain-lain. Madu Bima 99, madu pahit hitam super. Dapatkan Madu Bima 99 di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72, Rejo Mulyo, Kota Madiun. Atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069. 081-796-02069.
2: Dengarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Indah Prihartini MP, formulator pupuk organik cair Ribos.
3: Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi sebagai biofertilizer, pembenah tanah, bioproteksi, sekaligus untuk biohormon akan meningkatkan pertumbuhan tanaman, mengaktivasi mikroba di dalam tanah sehingga menyediakan hara bagi tanaman sehingga tanaman bisa tumbuh dan produksi dengan baik.
2: Monggo, mungkin ada yang mau bertanya?
4: Kalau saya itu juga jutek, Bu. Tanaman jagung saya seringkali terkena hama bule. Apakah pupuk cair Ribos juga bisa mengatasinya?
3: Pupuk organik cair Ribos juga bisa digunakan untuk tanaman jagung. Terbukti pertumbuhan tanaman jagung yang menggunakan pupuk cair organik Ribos lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman jagung yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Di samping itu, pupuk organik cair Ribos juga terbukti mampu mengendalikan penyakit bule pada tanaman jagung dan hasil tongkol jagung lebih seragam dan pertumbuhan atau produksi menjadi lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan atau tanaman jagung yang biasanya.
2: Baik, sedulur tani, kita sudah tahu manfaat dari pupuk organik cair Ribos.
5: Ya, pupuk organik Ribos dikemas dalam satu botol dengan tutup warna hijau dan isi 1 liter Ribos sudah ber-SNI dan mendapat pengakuan dari Lembaga Sertifikasi Organik Republik Indonesia. Pupuk organik Ribos sangat cocok untuk segala jenis tanaman pertanian dan perkebunan seperti padi, sawit, karet, tanaman sayuran, palawija, buah-buahan, kentang, umbi-umbian. Tunggu apa lagi? Dapatkan pupuk organik Ribos sekarang juga untuk pertanian dan perkebunan Anda di toko pertanian. Dan untuk konsultasi pertanian dengan pupuk organik Ribos, hubungi Bapak Anding Sukiman, handphone atau WhatsApp 0822-2045-2095. Ribos, solusi hemat untuk hasil meningkat.

0: koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asik push rank, koneksi malah bikin otak ngeheng. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu rokesin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti lag, upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi, cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining melesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.
1: Bu, lama ya nggak ketemu. Gimana kabarnya?
2: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
1: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang gak pusing-pusing lagi nyari kampus.
2: Oh iya ya, bagus juga itu. Terima kasih ya Bu infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih gak ragu lagi kualitasnya.
1: Iya Bu, biar anak kita juga besti yang seperti ibunya ya.
2: Ah bisa aja, yang benar biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
3: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari LAMPETEKES, ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan.

D. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100%, dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Untak Surabaya, achieve your dreams with us.

0: Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, bersama saya Roset Romansyah membawa kabar pertama dari K Radio Jember. Pemerintah terus memperkuat upaya penanggulangan tuberkulosis atau TBC melalui deteksi dini secara masif. Program ini dilakukan untuk menekan tingginya angka kasus TBC di Indonesia. Saat berkunjung ke Jember, Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengungkapkan, Indonesia masih menempati peringkat kedua dunia dengan jumlah kasus TBC terbanyak. Meski tingkat keberhasilan pengobatan telah mencapai lebih dari 90%, penularan masih terjadi karena banyak kontak erat pasien yang belum menjalani pemeriksaan. Untuk itu, Kementerian Kesehatan menggelar screening aktif menggunakan layanan X-ray di Kabupaten Jember. Pemeriksaan dilakukan di 228 lokasi guna menemukan kasus TBC sedini mungkin. Warga yang positif akan segera diobati, sementara mereka yang berisiko tinggi akan mendapat terapi pencegahan agar rantai penularan dapat diputus lebih cepat.
2: Kabar selanjutnya dari City Gare FM Malang, bersama saya Yolanda Oktaviani. Kawan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang menyoroti soal temuan dugaan keracunan menu MBG yang dialami oleh 35 siswa SDN Kauman 1 Kota Malang. Berdasarkan hasil pengecekan sementara, terdapat indikasi salah satu menu makanan basah yang diduga dalam kondisi basi. Namun penyebab pastinya masih menunggu hasil pemeriksaan instansi terkait. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Suarjana, mengatakan seluruh siswa yang dilaporkan mengalami keracunan sudah berangsur membaik dan hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan terbaru mengenai adanya siswa yang masih menjalani perawatan di rumah sakit.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita mengabarkan, sebanyak 9 posisi jabatan Kepala OPD di Kota Madiun kosong. Pengisian jabatan tersebut masih menunggu persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri terkait usulan mutasi pejabat. Bagus Panuntun PLT Wali Kota Madiun bilang, proses mutasi dan pengisian jabatan harus mengikuti mekanisme yang berlaku, karena dirinya masih berstatus sebagai pelaksana tugas Wali Kota Madiun. Oleh sebab itu, seluruh usulan mutasi harus memperoleh izin dari Kemendagri. Dijelaskannya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun tengah berkoordinasi dengan Kemendagri untuk mengawasi proses tersebut.
4: Dari Suara Surabaya kawan, saya Arif Kuswardaya. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, meminta calon pengisi jabatan Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya atau KBS komitmen tidak korupsi. Rekrutmen di Rut KBS berlaku secara nasional tidak hanya dari Surabaya dan Jawa Timur. Eri menyebut syarat dasar calon di Rut baru punya kemampuan di bidang perawatan satwa. Di sisi lain harus bertanggung jawab akan anggaran dan komitmen untuk tidak korupsi. Direktur Utama KBS sebelumnya, Khairul Anwar, terjerat kasus korupsi dana pakan hewan periode 2016 sampai 2024.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Ya, kita akan update informasi berikutnya, pendengar setia. Dua kejadian ini berlangsung di Ngawi. Yang pertama ada bayi yang ditemukan, pendengar setia, ya, di sebuah mobil yang terparkir di halaman. Juga kejadian kedua, curanmor, pencurian sepeda motor. Kita ke informasi pertama dulu. Suasana Senin pagi 27 Juli setelah sholat subuh, ya, di Panti Asuhan Bina Insani mendadak gempar. Pengasuh panti Mukhlis Subekti mendengar suara tangisan yang samar-samar di sekitar lingkungan panti. Dan setelah dicari, ini mengarah ke sebuah mobil yang terparkir di halaman. Dan setelah diperiksa bagian bagasi mobil, ya, menemukan sesosok bayi laki-laki yang diletakkan di dalam tas berkat warna merah. Kondisi bayi dari pusar ke bawah dibungkus dengan jilbab paris tanpa mengenakan baju pada tubuh bagian atas. Diduga kuat, pendengar setia, bayi laki-laki ini dilahirkan beberapa jam sebelum ditemukan. Kapolres Ngawi AKBP Prayuga Angga Widiatama melalui Kapolsek Ngawi AKP Jais Pintoro menyampaikan petugas SPKT mendapat laporan dari warga dan pihak panti. Petugas dari Polsek Ngawi Kota bersama Kanitreskrim dan KSPKT langsung mendatangi lokasi kejadian untuk memeriksa medis, ya, dan menunjukkan bahwa bayi laki-laki berat badannya 2,7 kg, panjangnya 47 cm, ditemukan dalam kondisi sehat dan normal tanpa ada barang bukti atau pesan lain yang ditinggalkan. Dan untuk melanjutkan penanganan medis dan perawatan lebih lanjut, dievakuasi ke rumah sakit, ya, bayi yang ditemukan ini. Dan kasus penelantaran ini masih dalam proses penyelidikan karena masih belum diketahui siapa orang tua, siapa yang membuang, dan identitas, ya, dari bayi ini, pendengar setia. Nanti kita akan update-kan masih di program Wawasan GFM. Beralih ke informasi seputar curanmor, Satreskrim Polres Ngawi bersama unit Reskrim Polsek Karanganyar menangkap seorang laki-laki inisial WAS 29 tahun warga Kabupaten Ponorogo yang terlibat pencurian sepeda motor Honda Beat di Desa Bangunrejo, Karanganyar, Ngawi. Pelaku ditangkap di rumah istrinya pada Minggu 26 Juli 2026 di Kabupaten Magetan. Penangkapan ini merupakan hasil penyelidikan polisi di mana menerima laporan kehilangan sepeda motor milik korban yang hilang sudah 15 Desember 2025 ketika pelaku berkunjung ke rumah korban di Dusun Ngelantung, Bangunrejo, Karanganyar, Ngawi. Statement dari Kasat Reskrim AKP Pras Ardinata, polisi melakukan penyelidikan secara intensif untuk mengungkap identitas dan keberadaan pelaku. Setelah memperoleh informasi mengenai keberadaan WAS, petugas kemudian bergerak melakukan penangkapan dan diamankan sekitar pukul 01.30 waktu Indonesia Barat di rumah istrinya yang berada di wilayah Kabupaten Magetan. Dan tentunya pendengar setia, dari aksi pencurian ini melanggar pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Dan tersangka bersama seluruh barang bukti diamankan di Satreskrim Polres Ngawi dan untuk melanjutkan proses hukum melengkapi perkara dan kemungkinan ada kasus lain dari tersangka ini. Dan nanti untuk update lainnya, pendengar setia, masih kami rangkum, ya, di program Wawasan GFM.
1: Universitas Terbuka UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45 UT daerah Surabaya, fokus untuk menjangkau yang tidak terjangkau dan memberikan layanan pendidikan berkualitas tanpa batas. Terbukti lulusan UT mendominasi lulusan CPNS tahun 2019 sebesar 9.436 di seluruh Indonesia. Istimewanya, setiap orang bisa menjadi mahasiswa tanpa batasan tahun lulusan SLTA, usia, dan tempat tinggal. UT tanpa uang gedung. Kuliah negeri, fleksibel, bisa tatap muka, bisa online. Tidak harus datang ke kampus. Kuliah bisa dari mana saja. Bisa sambil kerja, bisa mengatur waktu sendiri, mandiri, tapi tetap terbimbing. Biaya terjangkau, tersedia bahan ajar cetak dan online. Tanpa tes masuk untuk diploma S1, S2, dan S3, serta sekolah vokasi. Ada berbagai fakultas, sains dan teknologi, ekonomi, hukum, ilmu sosial dan ilmu politik, keguruan dan ilmu pendidikan, serta prodi baru S2 ilmu hukum, S2 akuntansi, S1 sains data, S1 PAI. Di UT ada kegiatan mahasiswa juga, program beasiswa wirausaha, pengabdian masyarakat, dan penelitian dengan dosen. Pendaftaran secara online di laman sia.ut.ac.id dan formulir dapat diperoleh secara gratis dicetak melalui laman ut.ac.id pada menu formulir. Pendaftaran dibuka setiap semester berdasarkan kalender akademik UT. Daftar online ke admisi dasia.ut.ac.id atau daftar ke salut terdekat. Salut Karismatik Madiun, Salut Putra Cendekia Mojopurno Madiun, Salut Mitra Caraka Ponorogo, Salut Global Caruban Madiun, Salut Uyun Al-Hikam Ponorogo, dan salut Al Istiqomah Poncol Magetan. Universitas terbuka, kuliah oke, karir oke. Making higher education open to all.

0: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kusplus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
1: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Kusplus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang hanya di GSM Madiun, dan bisa diikuti secara live di TikTok G Media serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kusplus selama 2 jam penuh hanya di Kusplus Show GFM Madiun.

0: jam 10 pagi di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK RI memeriksa pelaksana tugas Gubernur Riau Sofian Franyata Haryanto SFH sebagai saksi pada 27 Juli 2026 untuk menggali atau mendalami temuan uang saat penggeledahan terhadap rumah pribadi dan rumah dinasnya pada Desember lalu. Disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo, KPK mendalami dugaan penerimaan uang oleh Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid saat masih aktif menjabat sebagai kepala daerah. Pendalaman dilakukan dalam lanjutan penyidikan kasus dugaan pemerasan di lingkungan pemerintah Provinsi Riau. Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Riau Siti Aisyah ajudan Gubernur Riau inisial DI mantan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Riau Bambang Suwarno dan sopir Gubernur Riau inisial FR tidak memenuhi panggilan KPK sebagai saksi kasus tersebut.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

tuntun pada kekuatan, bukan kelemahan. Mengakui kesalahan dan melakukan perubahan atas kesalahan adalah bentuk tertinggi dari penghormatan pada diri sendiri. Motivasi dari John McCloy, persembahan dari Radio Giapa Madiun, selalu setia bersama.

0: Matikan dulu dong lampunya.
1: Udahlah, biarin aja.
0: Yailah, hemat listrik dong.
1: Kan mama yang bayar.
2: Kamu tahu gak sih pendengar sia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia.

Ya, meskipun cuacanya nggak enak pendengar setia ya, malam sampai pagi dingin dan siang hari panas berdebu, berangin gitu ya, yang sangat mempengaruhi imun tubuh kita, mudah-mudahan kita masih dalam kondisi yang sehat. Tapi kalau dengan cuaca seperti ini, kok imunnya gampang drop atau penyakit bawaannya kambuhan, alerginya juga wah kadang-kadang muncul ini ya. Bisa dikoreksi lagi untuk gaya hidup Anda, apakah pola makannya sudah banyak sayur buah, minum air putih ya, istirahatnya cukupkah, dan stresnya juga harus terkontrol. Satu lagi, tetap olahraga. Kalau segala upaya untuk tetap sehat sudah dilakukan ya, tapi masih ada gangguan kesehatan, bisa konsultasi dengan dokter atau ahli kesehatan. Solusi apa yang paling bagus, kali aja juga mesti ada resep ya, obat atau juga terapi apa yang mesti kita jalani agar badannya tetap fit dengan setia. Karena tiap hari kan aktivitasnya yang pasti padat ya, juga banyak target, banyak kewajiban yang harus kita selesaikan. Satu lagi yang bisa dilakukan pendengar setia, yaitu konsumsi teratur herbal. Karena saat ini sudah ada keluaran terbaru dari Soman, namanya Soman 2 Konsentrat. Formula konsentrat unik ini ya, gabungan dari 18 herbal buah, 14 herbal sayur, 7 herbal rempah pilihan. Kalau di total ada 39 bahan aktif pilihan. Dengan konsumsi Soman 2 konsentrat, imun tubuh bakal naik, juga risiko dari diabetes, hipertensi, tekanan darah yang tinggi atau gula darah yang tinggi ini juga bakal diturunkan. Jantung lebih sehat, tekanan darah juga lebih stabil. Karena diolah dari 100% herbal alami, jadi kalau diteliti secara klinis tanpa efek samping kimia. Anda bisa langsung dapatkan ya produk Soman 2 konsentrat di apotek yang ready stock dengan harga Rp275.000, atau juga bisa telepon WA di nomor 081132823333. Soman 2 konsentrat, lebih dahsyat bedanya.

0: Waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes, tapi tidak mau berobat. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di sana, itu gulanya sudah mencapai 600 lebih ya. Jadi akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Nah, ternyata itu kakinya juga ada luka karena kesempitan sepatu.
1: Waktu itu ibu melakukan pengobatan dengan Soman, caranya seperti apa untuk menyembuhkan lukanya?
0: Soman itu saya buka, saya teteskan di lukanya itu. Ternyata semakin hari semakin berkurang. Nah itu baru suami saya itu mantap.
1: Itu berapa tetes minum Somannya, Bapak?
0: Tetes
1: 10 tetes 3 kali sehari. Pada saat itu apa yang dirasakan sama Bapak rasanya setelah minum Soman?
0: Alhamdulillah rasanya katanya di tenaga juga bagus.
2: Mitra Sehat, saat ini kita bersama Bapak Apoteker Muhammad Yamin Lahai. Beliau selaku formulator dari Soman 2 Concentrate yang akan menjelaskan di mana peranan Soman dalam mengatasi permasalahan tersebut.
3: Mbak Della, kita harus melihat gula darah itu memang sebetulnya punya gejala. Jadi, nah dia tidak serta-merta tiba-tiba langsung 600 seperti yang disampaikan atau dialami oleh suami dari ibu tadi. Kondisinya seperti itu. Ketika gula 600 terdeteksi 600 di darah, maka kita bisa bayangkan bahwa di seluruh permukaan itu terjadi penumpukan gula yang harusnya di mana-mana ada oksigen. Kemudian terjadi luka, luka tersebut bernanah, kemampuan untuk meregenerasi sel tidak ada. Kemudian ditambah lagi sistem imun penderita diabetes itu menurun. Kemudian di sisi lain bahwa rasa nyeri ya merupakan mekanisme perlindungan tubuh itu tidak ada lagi karena sarafnya sudah mati. Nah akhirnya kondisi-kondisi tersebut kalau tidak diatasi itu akan berakhir dengan matinya jaringan yang kemudian menyebabkan tindakan amputasi. Nah ketika Soman datang, ya, Soman itu digunakan oleh ibu, di mana peran Soman? Kita tahu Soman itu secara klinis sudah terbukti. Jadi ini Soman konsentrat, Soman 2 konsentrat ini adalah salah satu produk herbal, mungkin dari sekian banyak produk herbal yang sudah diuji klinis, ya terbukti secara klinis menurunkan kadar gula darah. Diteliti oleh tim peneliti di UGM di rumah sakit, pada pasien-pasien di rumah sakit UGM. Nah, ini terbukti ya, jadi bukan klaim testimoni nih, menurunkan kadar gula darah. Memang ini sudah terbukti secara ilmiah Soman konsentrat ini bisa menurunkan kadar gula darah. Ingat ya, bahwa dalam strategi terapi menurunkan kadar gula darah, ada yang betul-betul konsen hanya pada yang penting gula darahnya turun. Nah, itu yang dinamakan dengan obat kimia sintetis. Itu fokusnya adalah bagaimana gula darah turun deh. Gitu. Tapi kalau herbal Soman itu bagaimana Soman itu mampu mengaktifkan kembali organ-organ yang sudah tidak maksimal. Seperti tadi, kini organ pankreasnya dalam sisi sekresi jumlah insulin, kemudian organ reseptornya bagaimana dia yang tidak peka kemudian dipekakan lagi. Tapi Soman selain membantu menurunkan kadar gula darah, dia memelihara organ-organ yang ada di dalam ya. Dia bisa menyembuhkan luka tadi, dia bisa merangsang sel-sel, dan dia mencegah, ya ini yang paling utama, dia mencegah kerusakan organ-organ yang diakibatkan oleh kadar gula darah si penderita yang tidak terkontrol sebelumnya.

0: layaknya sebuah pedang, bukan berasal dari pedang itu sendiri, tapi berasal dari pemiliknya. King Seng sudah dipercaya oleh para raja terdahulu untuk memberikan kekuatan. Dengan perpaduan ginseng dan kopi, Vitali hadir untuk kamu, sang raja masa kini.
1: Pendengar setia GFM, Vitali, ini adalah kopi herbal premium untuk pria dewasa untuk membantu peningkatan energi, stamina, dan kebugaran tubuh sehingga aktivitas sehari-hari tetap maksimal. Tubuh yang sehat adalah modal utama untuk bekerja, beribadah, dan menikmati waktu bersama keluarga. Vitali, untuk Anda yang ingin lebih lelaki. Dapatkan Vitali di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun, atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069, 081-796-02069. Pengen update lagu-lagu terbaru dari para musisi Indonesia dan mancanegara? You can say what you

Gampang, ikuti aja IndoHits 15 GFM dan GFM Top 10 setiap Sabtu malam Minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara. Fantastic. Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti. Ingat ya, Indohit 19 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam Minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
1: Don't miss it. Stay cool. Check it out.
0: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
2: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok Game Media, serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

Isoman 2 konsentrat inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat unik, kombinasi 18 herbal buah, 14 herbal sayur, 7 herbal rempah pilihan. Kalau di total ada 39 bahan aktif pilihan. Isoman 2 konsentrat formulanya distandarisasi dengan teknologi pemekatan yang membuat senyawa aktif gampang terurai menjadi partikel yang sederhana sehingga mempercepat proses penyerapan dalam tubuh dan langsung terdistribusi ke jaringan sel dengan efek yang maksimal. Pendengar setia, bisa dikonsumsi setiap hari ya Isoman 2 konsentrat ini, karena selain meningkatkan daya tahan tubuh juga menurunkan risiko diabetes dan hipertensi. Jantung lebih sehat, tekanan darah lebih stabil karena 100% herbal alami. Jadi kalau diuji klinis tanpa efek samping kimia. Anda bisa dapatkan ya produk Isoman 2 konsentrat dengan harga Rp275.000 atau juga bisa langsung WA di nomor 0811328233333. Isoman 2 konsentrat, lebih dahsyat bedanya.

0: jam 11 siang di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI mendesak pemerintah agar memastikan seluruh anak dengan HIV/AIDS memperoleh akses pengobatan antiretroviral ARV serta tetap dapat bersekolah tanpa diskriminasi. Disampaikan Ketua KPAI Aris Adi Laksono, hal ini dikatakannya menanggapi ditemukannya sebanyak 522 anak di Sidoarjo, Jawa Timur terpapar HIV termasuk anak PAUD dan TK. Pihaknya menegaskan bahwa anak dengan HIV/AIDS adalah korban yang harus dilindungi, bukan disalahkan atau dikucilkan. Kemudian identitas anak yang hidup dengan HIV harus dirahasiakan. Menurutnya, media, masyarakat, sekolah, dan semua pihak harus menghindari penyebaran informasi yang dapat mengarah pada identifikasi maupun pelabelan terhadap anak. KPAI juga menekankan upaya pencegahan dengan memperkuat screening ibu hamil untuk mencegah penularan dari ibu ke anak, memperluas edukasi kesehatan yang sesuai usia, dan meningkatkan literasi kesehatan reproduksi.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

Hati menuntun pada kekuatan, bukan kelemahan. Mengakui kesalahan dan melakukan perubahan atas kesalahan adalah bentuk tertinggi dari penghormatan pada diri sendiri. Motivasi dari John McCloy, sembahan dari Radio Gia Pamadun, selalu setia bersama.

0: sip.
1: Udah yuk.
2: Matikan dulu dong lampunya.
1: Udahlah, biarin aja.
2: Yailah, hemat listrik dong.
1: Kan mamah yang bayar.
3: Kamu tahu gak sih pendengar Sia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia.

Selamat siang yang baru bergabung di 93.8 GFM, selalu setia bersama. Siaran GFM selain bisa didengari di 93.8 MHz, kami juga live streaming di gfm-madiun.com, live TikTok, Kimedia, dan bisa unduh aplikasi Radio Garden. Mudah-mudahan dengan berbagai platform kami hadir, ini bisa menyapa Anda yang memakai aplikasi atau platform atau media sosial yang berbeda, tidak hanya siaran yang konvensional atau siaran FM. Nah, kita ke update informasi berikutnya. Kalau di sekilas info tadi sempat saya hadirkan informasi ya, di mana KPAI, Komisi Anak Indonesia, yang mengusulkan penanganan yang fokus pada anak yang tertular HIV AIDS dari orang tuanya. Kali ini masih berkaitan dengan kasus HIV, kita ke wilayah Magetan. Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan mencatat 80 kasus HIV dalam sistem pelaporan hingga pertengahan Juli 2026. Subkoordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular P2PM Dinkes Magetan Agus Yudi Purnomo, jumlah ini 72 diantaranya merupakan warga yang berdomisili di Kabupaten Magetan. Sebagian besar pasien yang terdeteksi telah menjalani pengobatan, namun masih ada beberapa pasien yang belum bersedia memulai terapi karena belum dapat menerima status HIV yang mereka alami. Kelompok penyuka sesama jenis laki-laki dengan laki-laki atau LSL menjadi penyumbang terbesar kasus HIV di Magetan. Dinkes melakukan terus ya screening terhadap kelompok berisiko dan menyediakan layanan konseling serta pengobatan, tapi masih kesulitan menjangkau komunitas LSL. Jadi kelompok penyuka sesama jenis laki-laki dengan laki-laki, di mana sekarang angkanya 54%, proporsinya semakin tinggi. Kalau dulu masih didominasi ibu rumah tangga, sekarang ini lebih kecil lagi. Dan diimbau masyarakat yang telah terdiagnosis HIV agar tidak menunda pengobatan. Dan informasi lain, kita ke wilayah Kota Madiun. Saya kutip dari madiuntoday.id, website resmi dari Pemkot, Gor Bulu Tangkis Kompleks Stadion Wilis dipenuhi semangat ratusan atlet bulu tangkis yang ambil bagian dari kejuaraan Kota Kejurkat PBSI Kota Madiun pada Minggu 27 Juli. Dari 307 peserta, berbagai kelompok usia dan komunitas bersaing 5 hari. Jadi digelar dari 27 Juli hingga 31 Juli. Dimulai kemarin sampai hari Jumat pendengar setia ya. Dan kejuaraan ini dibuka langsung oleh PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun. Tidak hanya sekedar menjadi ajang perebutan gelar juara, tapi juga menjadi wadah pembinaan atlet sekaligus ruang bagi masyarakat pecinta bulu tangkis untuk merasakan atmosfer pertandingan yang sesungguhnya. Tidak hanya diikuti atlet binaan, Kejurkot juga memberi ruang bagi komunitas pecinta bulu tangkis mulai dari kelompok rekreasi, veteran, komunitas ibu-ibu, non-klub ya juga bisa ambil bagian. Statement dari Sekretaris PBSI Kota Madiun Anang Rianto, Kejurkot merupakan bentuk komitmen PBSI untuk mewadahi seluruh pecinta bulu tangkis, tidak hanya atlet berprestasi. Dari total 307 yang saya sebut tadi, 136 atlet dari 11 klub binaan PBSI Kota, 171 lainnya pegiat bulu tangkis dari kelompok rekreasi. Dan pertandingan ini pendengar setia digelar yaitu veteran U90, U100, U110, ganda putri PB otodidak se-ekskarisiden Madiun. Dan nanti siapa-siapa saja yang keluar menjadi juaranya nanti bakal terus kami hadirkan di program Wawasan GFM.

0: Informasi berikutnya pendengar setia, ya. Sekarang sudah ada pupuk ribos, pupuk organik cair multifungsi yang perannya sebagai pupuk pemenah tanah dan biopestisida, biofungisida alami, meningkatkan pertumbuhan, kesuburan serta melindungi tanaman dari hama dan penyakit secara ramah lingkungan. Ada dua jenis ya, bisa dipilih hijau untuk sayuran dan buah, jenis merah untuk fermentasi. Produk ini mengandung mikroorganisme menguntungkan yang membantu menyediakan nutrisi, mengaktifkan tanah, dan dapat menggantikan sebagian pupuk kimia dan obat-obatan kimia. Tentunya cocok untuk berbagai tanaman seperti padi, jagung, cabai, dan bawang merah. Pupuk ribos ramah lingkungan dan berkelanjutan bisa mengurangi ketergantungan pada pupuk dan pestisida kimia dan bisa meningkatkan hasil panen dan kualitas produk. Dapatkan ribos di toko pertanian terdekat dengan harga terjangkau. Atau bisa didapatkan di Radio GFM. Studionya di Binajaya 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun. Kita beralih ke informasi lain. Kembali prestasi diraih oleh siswa dari Ponorogo. Pendengar setia, kita ke dunia pendidikan ya. Generasi muda di Kabupaten Ponorogo kembali mengukir prestasi di panggung olahraga bela diri tingkatnya nasional. Gak tanggung-tanggung nih. Dua atlet muda perwakilan dari SMP Negeri 2 Kauman berhasil memborong medali dalam ajang bergengsi kompetisi pencaksilat tingkat nasional Bojonegoro Championship 2026. Prestasi ini disumbangkan oleh Rizka Nurmaila Antoni yang sukses mengamankan juara pertama tanding kelas H Putri Pra Remaja serta Reni Dwi Anggraini yang meraih posisi juara 2 tanding kelas E Putra Pra Remaja. Dan capaian ini mempertegas komitmen SMP Negeri 2 Kauman Ponorogo dalam membina dan menyalurkan potensi bakat non-akademik para peserta didiknya hingga melesat ke level nasional. Dan Rizka Nurmaila Antoni tentunya tidak bisa menyembunyikan rasa harunya ya. Menurutnya medali emas yang dia raih merupakan buah dari konsisten latihan keras yang dijalani selama berbulan-bulan. Sementara dari Reni Dwi Anggraini yang berhasil membawa pulang trofi juara 2 juga bangga dan menjadikan pencapaian ini pemicu evaluasi diri untuk ajang-ajang berikutnya. Dan nanti kita akan hadirkan juga informasi seputar capaian prestasi dari wilayah lain masih di program Wawasan GFM.
1: Ingin terbebas dari mah yang mengganggu? Madu Bima 99 solusinya. Madu Bima 99 adalah madu pahit hitam super yang sangat bermanfaat, bebas bahan kimia dan dijamin aman bagi tubuh. Hal ini dibuktikan dengan sertifikat bebas bahan kimia obat dari Laboratorium Farmasi UI dan Sukofindo serta izin dari Dinas Kesehatan RI.

0: dan terbukti manfaatnya.
1: Pendengar setia GFM, Madu Bima 99, madu hitam pahit manis ini adalah madu khas Indonesia. Untuk membantu kita dalam meningkatkan stamina serta menjaga daya tahan tubuh, kesehatan lambung, kadar kolesterol, dan lain-lain. Madu Bima 99, madu pahit hitam super. Dapatkan Madu Bima 99 di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72, Rejo Mulyo, Kota Madiun. Atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069. 081-796-02069.
2: Eh, Bu, lama ya nggak ketemu. Gimana kabarnya?
3: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
2: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang gak pusing-pusing lagi nyari kampus.
3: Oh, iya ya. Bagus juga itu. Terima kasih ya, Bu, infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih, gak ragu lagi kualitasnya.
2: Iya, Bu. Biar anak kita juga besti yang seperti ibunya ya.
3: Ah, bisa aja. Yang benar, biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
4: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari LAMPETKES, ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran dan Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Untak Surabaya, achieve your dreams with us. Pengen update lagu-lagu terbaru dari para musisi Indonesia dan mancanegara?

Gampang, ikuti aja IndoHits 15 GFM dan GFM Top 10. Setiap Sabtu malam minggu, mulai jam 6 petang hingga 9 malam.

0: Ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic.
2: Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti.
0: Ingat ya, Indohits 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
3: Don't miss it.

0: dalam jaring radio siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Selamat siang dari Karimata Pamekasan, saya Fauzi Ahmad membawa kabar. Dugaan hilangnya saldo rekening nasabah Bank Jatim Pamekasan yang sempat ramai diperbincangkan publik akhirnya menemukan titik terang. Kasus tersebut bermula saat Vicky, anak dari Yuliatin, warga Kecamatan Pakong, menyampaikan keluhan melalui program Dinamika Madura. Ia mengaku kaget karena saldo rekening ibunya yang terakhir diingat sekitar 6,9 juta diketahui telah menjadi nol saat hendak dicairkan. Menindaklanjuti laporan itu, Karimata Media meneruskan pengaduan ke Bank Jatim Pamekasan sekaligus membantu menjembatani proses administrasi agar nasabah memperoleh mutasi rekening atau rekening koran. Bank Jatim merespon dan memenuhi permintaan data tersebut. Pimpinan Bidang Operasional Bank Jatim Pamekasan, Aryo Yudo Sidarto, memilih tidak memberikan penjelasan melalui on-air Karimata. Menurutnya, seluruh hasil penelusuran telah disampaikan langsung kepada pihak nasabah, sehingga persoalan dinilai telah selesai.
2: Dari Radio Raska Semarang, saya Greta Putri membawa kabar. Puncak musim kemarau, pemerintah kota Semarang memperketat upaya pencegahan kebakaran di seluruh wilayah kota.

0: Pati Setiawahono ada 5 destinasi utama yang ditawarkan, yakni Waduk Tirto Agung, Padangan Heritage, Rumah Produksi Ledre, Waduk Ngeradin, dan Waduk Sonorejo. Kelima destinasi tersebut menawarkan pengalaman wisata yang beragam, mulai dari wisata alam, sejarah, hingga wisata kuliner. Bupati Setiawahono menegaskan, keberhasilan sektor pariwisata tidak hanya ditentukan oleh keindahan destinasi, tetapi juga kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, pemerintah mendorong sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, kelompok sadar wisata, pelaku UMKM, ekonomi kreatif, masyarakat, dan dunia usaha.
1: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

Ya, pendengar setia, karena waktunya terbatas ya, saat ini informasi waktu 52 menit lepas 11 siang, tinggal beberapa menit ke depan, tapi masih ada dua informasi lagi sebelum saya pamitan. Kaitannya dengan puncak kemarau, BPBD Ponorogo mulai menyalurkan air bersih. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD Kabupaten Ponorogo, menyalurkan bantuan air bersih ke dua lokasi yang terdampak kekeringan seiring meningkatnya kebutuhan air pada puncak musim kemarau. Kepala Pelaksana BPBD Ponorogo Masun menjelaskan dua lokasi yang telah mengajukan permohonan bantuan air bersih, yaitu SMA Negeri 1 Jenangan dan Dukuh Bungur Desa Munggu, Kecamatan Bungkal. Menurut Masun, BPBD terlebih dahulu melakukan asesmen lapangan untuk memastikan kebutuhan air bersih di lokasi terdampak sebelum menyalurkan bantuan. SMA Negeri 1 Jenangan hampir setiap tahun mengalami kekurangan pasokan air pada saat kemarau ya. Dan kebutuhan air di sekolah ini dipenuhi melalui jaringan Perumda Air Minum dan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat Pansimas. Tapi karena debit air belum mencukupi saat aktivitas sekolah meningkat, akhirnya mereka mengajukan permohonan air bersih ya ke pemerintah daerah Ponorogo atau BPBD. Sementara dari kekeringan di Dukuh Bungur berdampak pada sekitar 153 jiwa. Sebelum distribusi dilakukan, petugas memeriksa jumlah warga terdampak, kondisi tandon penampungan, serta kelayakan jerigen bantuan. Karakteristik sumber air di Dusun Bungur tidak memungkinkan pembangunan sumur seperti Dusun Desa Duri dan Desa Wates yang memiliki cadangan air yang mencukupi. Dan masih ada satu info lagi, Trail Run Ring of Lawu 2026 diikuti Kapolres Magetan dan diamankan. Ya, jalur lintasannya terpantau pada Minggu 26 Juli 2026. Kapolres Magetan AKBP Raden Eri Bangun Prakasa ambil bagian dalam ajang Sikso Rogo Trail Run Ring of Lawu 2026. Selain diikuti bersama tim Polres Magetan, juga ada jajaran kepolisian mengerahkan personil untuk mengamankan jalur lintasan peserta yang melintasi wilayah Kabupaten Magetan. Dan skalanya nasional hingga internasional ya, karena berlangsung 2 hari, 25 sampai 26 Juli lalu. Titik start dan finish berada di Wonder Park, Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah. Sikso Rogo Trail Run Ring of Lawu 2026 mempertandingkan 4 kategori lomba. Ada 5K, 10K, 21K, dan Ultra Marathon 100K. Dan kategori Ultra Marathon 100K, peserta harus menempuh rute mengelilingi kawasan Gunung Lawu dan melintasi wilayah Jawa Tengah serta Jawa Timur. Itu ya. Ini untuk sinergi antara kepolisian dan juga pegiat lari, dan bisa menginspirasi juga untuk kelompok komunitas, dinas, instansi atau juga lembaga lain agar kita yang pasti lebih sehat ternyata ya. Dan informasi dari Magetan dan Ponorogo menutup wawasan siang sesi yang pertama. Di jam berikutnya Anda bisa simak untuk sesi kedua, wawasan sore dan wawasan malam. Dan langsung dari studio Binan Jaya 72 Rejo Mulyo Kota Madiun, saya Sinta yang bertugas pamit. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: utawi ngolah tanah kedah ingkang temen kados menawi macul sik jeru to Mbah.
1: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Eh, nanging kok hasilmu luwih apik tening Bang tanduran kumbian ya le, padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajar karo kowe kae ta.
0: Enten rahasiane Mbah, kula ngangge pupuk organik cair ribos. Rahasia lu niki Mbah.
1: Wah, alah ngono ta pantesan kok luweh lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
0: Yah, aku janji cukup aku regoe sing ngerti.
1: Ngono ta lek karepmu?
2: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petaninya makmur.
3: Koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asyik push rank, koneksi malah bikin otak ngehang. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu roketin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti lag, upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi, cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.
4: Bu, lama ya nggak ketemu. Gimana kabarnya?
5: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
4: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang gak pusing-pusing lagi nyari kampus.
5: Oh iya ya, bagus juga itu. Terima kasih ya Bu infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih gak ragu lagi kualitasnya.
4: Iya Bu, biar anak kita juga bestie yang seperti ibunya ya.
5: Ah bisa aja, yang benar biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
6: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari LAMPTKES ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Untak Surabaya, achieve your dreams with us.

0: berbagai fakultas, sains dan teknologi, ekonomi, hukum, ilmu sosial dan ilmu politik, keguruan dan ilmu pendidikan, serta prodi baru S2 ilmu hukum, S2 akuntansi, S1 sains data, S1 PAI. Di UT ada kegiatan mahasiswa juga, program beasiswa wirausaha, pengabdian masyarakat, dan penelitian dengan dosen. Pendaftaran secara online di laman sia.ut.ac.id dan formulir dapat diperoleh secara gratis dicetak melalui laman ut.ac.id pada menu formulir. Pendaftaran dibuka setiap semester berdasarkan kalender akademik UT. Daftar online ke admisi.sia.ut.ac.id atau daftar ke salut terdekat. Salut Karismatik Madiun, Salut Putra Cendekia Mojopurno Madiun, Salut Mitra Caraka Ponorogo, Salut Global Caruban Madiun, Salut Uyun Al-Hikam Ponorogo, dan salut Al Istiqomah Poncol Magetan. Universitas terbuka, kuliah oke, karir oke. Making higher education open to all.
1: Kuatnya sebuah pedang bukan berasal dari pedang itu sendiri, tapi berasal dari pemiliknya. Gingseng sudah dipercaya oleh para raja terdahulu untuk memberikan kekuatan. Dengan perpaduan gingseng dan kopi, Vitali hadir untuk kamu, sang raja masa kini.
2: Pendengar setia GFM, Vitali, ini adalah kopi herbal premium untuk pria dewasa untuk membantu peningkatan energi, stamina, dan kebugaran tubuh sehingga aktivitas sehari-hari tetap maksimal. Tubuh yang sehat adalah modal utama untuk bekerja, beribadah, dan menikmati waktu bersama keluarga. Vitali, untuk Anda yang ingin lebih lelaki. Dapatkan Vitali di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun, atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069, 081-796-02069.

0: manfaatnya.
1: Pendengar setia GFM, Madu Bima 99, madu hitam pahit manis ini adalah madu khas Indonesia. Untuk membantu kita dalam meningkatkan stamina serta menjaga daya tahan tubuh, kesehatan lambung, kadar kolesterol, dan lain-lain. Madu Bima 99, madu pahit hitam super. Dapatkan Madu Bima 99 di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72, Rejo Mulyo, Kota Madiun. Atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069. 081-796-02069.
2: Pengen update lagu-lagu terbaru dari para musisi Indonesia dan mancanegara? You can say what you want.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara. Fantastic. Ingat ya, Indohit 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
1: Don't miss it. Stay cool.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: hanya sebuah pedang, bukan berasal dari pedang itu sendiri. Tapi berasal dari pemiliknya. Gingseng sudah dipercaya oleh para raja terdahulu untuk memberikan kekuatan. Dengan perpaduan gingseng dan kopi, Vitali hadir untuk kamu, sang raja masa kini.
1: Pendengar setia GFM, Vitali, ini adalah kopi herbal premium untuk pria dewasa untuk membantu peningkatan energi, stamina, dan kebugaran tubuh sehingga aktivitas sehari-hari tetap maksimal. Tubuh yang sehat adalah modal utama untuk bekerja, beribadah, dan menikmati waktu bersama keluarga. Vitali, untuk Anda yang ingin lebih lelaki. Dapatkan Vitali di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun, atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069, 081-796-02069.

0: program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Zeviarani. Dalam upaya menjaga keselamatan masyarakat dan pengguna jasa kelautan, Satuan Kepolisian Perairan dan Udara atau Satpolairut Polresta Banyuwangi mengimbau para nelayan, operator kapal hingga pengelola wisata bahari untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengutamakan keselamatan. Satpolairut Polresta Banyuwangi mengeluarkan peringatan dini terkait kondisi cuaca di perairan selama musim angin timur. Kasat Polairut Polresta Banyuwangi Kompol Muhammad Wahyudi menegaskan agar para pengguna jasa transportasi laut dan masyarakat pesisir mematuhi seluruh panduan keselamatan demi mengantisipasi resiko cuaca ekstrim.
2: Selamat sore kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo kembali membawa kabar. Polres Situbondo memberikan ruang curhatan hati, curhat masyarakat yang disampaikan langsung kepada Kapolres Situbondo dalam acara yang dikemas dengan Jumat Curhat. Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anwar Siddiqui bilang, Jumat Curhat akan digelar setiap sholat Jumat di masjid-masjid secara bergiliran. Jamaah masjid diberikan waktu untuk menyampaikan keluh kesahnya dan mencari solusi bersama. Warga menyampaikan keluh kesahnya termasuk harapannya kepada pihak kepolisian atas keluhan yang diungkapkan. Selain itu juga kawan, Kapolres juga mengingatkan masyarakat agar memanfaatkan call center Polri 110 untuk melaporkan setiap kejadian yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas.
3: Saya Yana dari Tidar Sakti Batu membawa kabar. Kota Batu

0: kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Batu.
1: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Komisi 4 DPRD Solo memastikan program bantuan stimulan pembayaran SPP bagi siswa miskin di SD dan SMP swasta tidak berhenti pada 2027. Meski skema penyalurannya akan disesuaikan dengan regulasi terbaru, dan Dewan meminta Pemkot Solo tetap mengalokasikan anggaran dalam anggaran APBD 2027 agar akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu tetap terjaga. Kedepan, prioritas akan diberikan kepada peserta didik yang tinggal di wilayah dengan daya tampung sekolah negeri yang belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
2: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: jam 3 sore di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Pendengar setia, Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa pelaksana tugas Gubernur Riau Sofyan Franyata Haryanto sebagai saksi pada 27 Juli 2026 untuk mendalami barang bukti uang yang ditemukan dalam penggeledahan Desember tahun lalu. SF Haryanto sebelumnya menjabat sebagai Wakil Gubernur Riau. Dia menjadi pelaksana tugas gubernur menggantikan Abdul Wahid yang diproses hukum KPK atas kasus dugaan pemerasan dan atau penerimaan gratifikasi. Pemeriksaan tersebut terkait dengan penyidikan kasus dugaan korupsi terkait anggaran proyek di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Kasihan, Bu. Tetangga kita udah cuci darah ya?
1: Iya, Bu. Awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333

motivasi GFM. Kebanyakan miliuner mendapat nilai B atau C di kampusnya. Mereka membangun kekayaan bukan dari IQ semata, melainkan dari kreativitas dan juga akal sehat mereka. Motivasi dari Thomas Stanley. Persembahan Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

93,8 GFM selalu setia bersama pendengar setia. Selamat sore, senang sekali di edisi hari Selasa 28 Juli 2026 kembali Andita hadir ke ruang dengar Anda dan Andita menemani di wawasan sore sampai nanti jam 6 petang dengan lagu-lagu pop Indonesia dan juga mancanegara serta informasi dari sekitar kita Madiun, Magetan, Ngawi dan juga Ponorogo. Silakan untuk Anda yang mau bergabung, Anda bisa telepon ke 0351465277 ataupun WhatsApp di 08 999 938 938.

0: Universitas Terbuka UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45. UT daerah Surabaya fokus untuk menjangkau yang tidak terjangkau dan memberikan layanan pendidikan berkualitas tanpa batas. Terbukti, lulusan UT mendominasi lulusan CPNS tahun 2019 sebesar 9.436 di seluruh Indonesia. Istimewanya, setiap orang bisa menjadi mahasiswa tanpa batasan tahun lulusan SLTA, usia, dan tempat tinggal. UT tanpa uang gedung, kuliah negeri, fleksibel, bisa tatap muka, bisa online. Tidak harus datang ke kampus. Kuliah bisa dari mana saja, bisa sambil kerja, bisa mengatur waktu sendiri, mandiri, tapi tetap terbimbing. Biaya terjangkau, tersedia bahan ajar cetak dan online. Tanpa tes masuk untuk diploma S1, S2, dan S3, serta sekolah vokasi. Ada berbagai fakultas, sains dan teknologi, ekonomi, hukum, ilmu sosial dan ilmu politik, keguruan dan ilmu pendidikan, serta prodi baru S2 ilmu hukum, S2 akuntansi, S1 sains data, S1 PAI. Di UT ada kegiatan mahasiswa juga, program beasiswa wirausaha, pengabdian masyarakat, dan penelitian dengan dosen. Pendaftaran secara online di laman sia.ut.ac.id dan formulir dapat diperoleh secara gratis dicetak melalui laman ut.ac.id pada menu formulir. Pendaftaran dibuka setiap semester berdasarkan kalender akademik UT. Daftar online ke admisi.sia.ut.ac.id atau daftar ke Salut terdekat. Salut Karismatik Madiun, Salut Putra Cendekia Mojopurno Madiun, Salut Mitra Caraka Ponorogo, Salut Global Caruban Madiun, Salut Uyun Al-Hikam Ponorogo, dan Salut Al Istiqomah Poncol Magetan. Universitas Terbuka, kuliah oke, karir oke. Making higher education open to all.
1: Koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asyik push rank, koneksi malah bikin otak ngehang. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu rocketin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti lag, upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi, cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.
2: Ingin terbebas dari kolesterol dan darah tinggi? Madu Bima 99 solusinya. Madu Bima 99 adalah madu pahit hitam super yang sangat bermanfaat, bebas bahan kimia dan dijamin aman bagi tubuh. Hal ini dibuktikan dengan sertifikat bebas bahan kimia obat dari Laboratorium Farmasi UI dan Sukovindo serta izin dari Dinas Kesehatan RI. Madu Bima

0: 9 terbukti manfaatnya.
1: Pendengar setia GFM, Madu Bima 99, madu hitam pahit manis ini adalah madu khas Indonesia. Untuk membantu kita dalam meningkatkan stamina serta menjaga daya tahan tubuh, kesehatan lambung, kadar kolesterol, dan lain-lain. Madu Bima 99, madu pahit hitam super. Dapatkan Madu Bima 99 di Radio GFM, Jalan Binajaya 72, Rejo Mulyo, Kota Madiun. Atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069. 081-796-02069.

Pendengar setia, baik untuk informasi di wawasan sore kali ini, kita awali dari Madiun, pendengar setia. Kemenhaj mulai lakukan pembekalan bagi calon haji tahun 2027. Sebanyak sekitar 385 calon jemaah mengikuti sosialisasi estimasi keberangkatan 1448 Hijriah atau 2027 Masehi mulai mendapat pembekalan dari Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kota Madiun. Kepala Kemenhaj Kota Madiun Dati Ardiah mengatakan sosialisasi tersebut difokuskan pada persiapan sejak dini, terutama menyangkut administrasi pengurusan paspor dan kesiapan fisik calon jemaah. Menurutnya, persiapan awal perlu dilakukan karena tahapan pelunasan biaya haji diperkirakan akan berlangsung dalam waktu mendatang. Dengan persiapan lebih dini, calon jemaah diharapkan telah memenuhi berbagai persyaratan ketika tahapan tersebut dibuka. Dijelaskannya, dari 385 orang yang diundang, masih berstatus jemaah estimasi, artinya belum seluruhnya dipastikan berangkat pada 2027 karena sebagian berpotensi juga bisa masuk dalam keberangkatan 2028 setelah proses verifikasi dan penetapan kuota. Demikian informasi dari reporter GFM.

0: Flash News.
1: Pendengar setia, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2026 tentang pembentukan 7 Kejaksaan Negeri baru guna meningkatkan pelayanan di bidang hukum dalam penyelenggaraan tugas dan wewenang Kejaksaan Republik di daerah. Dalam salinan dokumen yang diakses melalui laman resmi JDIH, Kementerian Sekretariat Negara, pada pasal 1 ayat 1 disebutkan, 7 kejari yang dibentuk meliputi Kejari Pangandaran di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Kejari Kabupaten Serang, Kejari Tanah Tidung, Kalimantan Utara, Kejari Kubu di Kabupaten Kuburaya, dan Kejari 50 Kota, Sumatera Barat, Kejari Raja Ampat, serta Kajari Pesisir Barat di Kabupaten Pesisir Barat Lampung.

0: Pendengar setia masih menemani Anda Wawasan Sore, dan sekarang ini ada yang baru loh dari Soman, pendengar setia ya. Hadir Soman 2 Konsentrat untuk Anda. Soman 2 Konsentrat, inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang unik. Menggabungkan kombinasi dari 18 herbal buah dan 14 herbal sayur, 7 herbal rempah pilihan dengan total 39 bahan aktif pilihan. Setiap tetes Soman 2 Konsentrat menghadirkan kekuatan penuh nutrisi alam. Soman 2 Konsentrat, formulanya distandarisasi dengan teknologi pemekatan yang membuat senyawa aktif dalam Soman 2 Konsentrat sudah terurai menjadi partikel sederhana, sehingga mempercepat proses penyerapan dalam tubuh dan langsung terdistribusi ke jaringan sel dengan efek yang maksimal. Soman 2 Konsentrat jauh lebih baik untuk kesehatan Anda, membantu menurunkan resiko diabetes dan hipertensi, mendukung jantung sehat dan tekanan darah stabil, 100% herbal alami, teruji klinis, tanpa efek samping kimia. Dapatkan Soman 2 Konsentrat di apotek terdekat dengan harga Rp275.000. Bisa telepon atau WhatsApp di 0811-3282-333. Soman 2 Konsentrat, lebih dahsyat bedanya.
1: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
2: Terlalu indah dilupakan.
1: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun, dan bisa diikuti secara live di TikTok G-Media, serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

0: Kang Mai yang gak ketemu. Gimana kabarnya?
1: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk ke dokteran.
0: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk ke dokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang gak pusing-pusing lagi nyari kampus.
1: Oh, iya ya. Bagus juga itu. Terima kasih ya, Bu, infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih, gak ragu lagi kualitasnya.
0: Iya, Bu. Biar anak kita juga besiang seperti ibunya ya.
1: Ah, bisa aja. Yang benar, biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
2: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari LAMPETKES, ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Go! Untak Surabaya, achieve your dreams with us. Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
3: Dan lalu indah dilupakan.
2: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok G Media serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

0: Radio Suara Surabaya.
1: Kofifa juga bilang berdasarkan perkembangan level yang ada,
2: Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia
0: yang ditargetkan segera memenuhi standar sehat dan SNI. Anda bisa ikuti program Jaring Radio dalam dua sesi. Sesi pertama, pukul 7:30 pagi, 9:30 pagi, dan 11:30 siang. Sesi kedua, pukul 2:30 sore, 5:30 sore, dan 7:30 malam. Ikuti program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Mandala Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: jam 4 sore di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Pendengar setia, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya membongkar peredaran narkoba golongan 2 jenis etomidate yang dikemas dalam Cartwright Vape di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Pendengar setia, Kasubdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya AKBP Ade Chandra mengatakan pengungkapan bermula saat polisi menerima informasi dari masyarakat terkait aktivitas transaksi narkotika di kawasan Jakarta Selatan. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim melakukan penyidikan, pemantauan, serta pemetaan lokasi dan berhasil menangkap seorang pria berinisial R, 22 tahun, yang diduga hendak melakukan transaksi.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

Hati menuntun pada kekuatan, bukan kelemahan. Mengakui kesalahan dan melakukan perubahan atas kesalahan adalah bentuk tertinggi dari penghormatan pada diri sendiri. Motivasi dari John McCloy, persembahan dari Radio Giapa Madiun, selalu setia bersama.

Pendengar setia, tahun 2025 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Madiun sebesar 5,33%. Hari Wuryanto, Bupati Madiun bilang, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,33% tahun 2025 tersebut menjadi indikator kuat bahwa pondasi ekonomi daerah yang terus membaik. Menurutnya, ekonomi yang tumbuh tersebut dilihat dari nilai PDRB Kabupaten Madiun pada tahun 2025 tercatat mencapai 16,42 triliun. Naik dari PDRB tahun 2024 yang mencapai 15,59 triliun. Ia menjelaskan struktur ekonomi Kabupaten Madiun masih bertumpu pada 5 lapangan usaha atau sektor utama, yaitu kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan, kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, kategori industri pengolahan, yaitu kategori konstruksi, serta kategori informasi dan komunikasi. Bupati menambahkan Pemkab Madiun untuk meningkatkan ekonomi di wilayahnya harus terus menjadi prioritas di setiap pembangunan yang direncanakan. Demikian pendengar setia informasi dari reporter GFM.

0: berasal dari pedang itu sendiri, tapi berasal dari pemiliknya. Ding Seng sudah dipercaya oleh para raja terdahulu untuk memberikan kekuatan. Dengan perpaduan gingseng dan kopi, Vitali hadir untuk kamu, sang raja masa kini.
1: Pendengar setia GFM, Vitali, ini adalah kopi herbal premium untuk pria dewasa untuk membantu peningkatan energi, stamina, dan kebugaran tubuh sehingga aktivitas sehari-hari tetap maksimal. Tubuh yang sehat adalah modal utama untuk bekerja, beribadah, dan menikmati waktu bersama keluarga. Vitali, untuk Anda yang ingin lebih lelaki. Dapatkan Vitali di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun, atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069, 081-796-02069.
2: Mendengarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Indah Prihartini MP, formulator pupuk organik cair Ribos.
3: Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi sebagai biofertilizer, pembenah tanah, bioproteksi, sekaligus untuk biohormon akan meningkatkan pertumbuhan tanaman, mengaktivasi mikroba di dalam tanah sehingga menyediakan hara bagi tanaman sehingga tanaman bisa tumbuh dan produksi dengan baik.
2: Monggo, mungkin ada yang mau bertanya?
4: Kalau saya itu juga judek, Bu. Tanaman jagung saya seringkali terkena hama bule. Apakah pupuk cair Ribos juga bisa mengatasinya?
3: Pupuk organik cair Ribos juga bisa digunakan untuk tanaman jagung. Terbukti pertumbuhan tanaman jagung yang menggunakan pupuk cair organik Ribos lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman jagung yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Di samping itu, pupuk organik cair Ribos juga terbukti mampu mengendalikan penyakit bule pada tanaman jagung dan hasil tongkol jagung lebih seragam dan pertumbuhan atau produksi menjadi lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan atau tanaman jagung yang biasanya.
2: Baik, sedulur tani, kita sudah tahu manfaat dari pupuk organik cair Ribos.
5: Ya, pupuk organik Ribos dikemas dalam satu botol dengan tutup warna hijau dan isi 1 liter. Ribos sudah ber-SNI dan mendapat pengakuan dari Lembaga Sertifikasi Organik Republik Indonesia. Pupuk organik Ribos sangat cocok untuk segala jenis tanaman pertanian dan perkebunan seperti padi, sawit, karet, tanaman sayuran, palawija, buah-buahan, kentang, umbi-umbian. Tunggu apa lagi? Dapatkan pupuk organik Ribos sekarang juga untuk pertanian dan perkebunan Anda di toko pertanian. Dan untuk konsultasi pertanian dengan pupuk organik Ribos, hubungi Bapak Anding Sukiman, handphone atau WhatsApp 0822-2045-2095. Ribos, solusi hemat untuk hasil meningkat.

Pendengar setia, sekarang ini sudah ada pupuk Ribos. Pupuk Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi yang berperan sebagai pupuk biofertilizer, pembenah tanah, dan biopestisida. Biofungisida alami untuk meningkatkan pertumbuhan, kesuburan, serta melindungi tanaman dari hama dan penyakit secara ramah lingkungan, dengan jenis hijau untuk sayuran dan buah, serta jenis merah untuk fermentasi. Produk ini mengandung mikroorganisme menguntungkan yang membantu menyediakan nutrisi, mengaktifkan tanah, dan dapat menggantikan sebagian pupuk kimia, serta obat-obatan kimia. Cocok untuk berbagai tanaman, seperti padi, jagung, cabai, dan juga bawang merah. Pupuk Ribos ramah lingkungan dan berkelanjutan dapat mengurangi ketergantungan pada pupuk dan pestisida kimia, serta bisa meningkatkan hasil panen dan kualitas produk. Dapatkan Ribos di toko pertanian terdekat dengan harga terjangkau atau bisa dapatkan di Radio GFM Jalan Bina Jaya 72 Rejomulyo, Kota Madiun.

0: Soman ayah mana toh?
1: Iku lho, Pak, di meja.
0: Kok beda, Bu?
1: Iya, Pak, itu somannya, Pak.
0: Soman 2 konsentrat.
1: Bacanya konsentrat, Pak.
0: Konsentrat itu apa, Bu?
1: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
0: Soman 2 konsentrat ini lebih bagus toh, Bu?
1: Ya pastilah, Pak. Soman yang sebelumnya aja udah manjur, apalagi yang ini, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes toh, cobain.
0: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
2: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berkhasiat untuk kesehatan Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
3: Kuatnya sebuah pedang bukan berasal dari pedang itu sendiri, tapi berasal dari pemiliknya. Ding Seng sudah dipercaya oleh para raja terdahulu untuk memberikan kekuatan. Dengan perpaduan ginseng dan kopi, Vitali hadir untuk kamu, sang raja masa kini.
4: Pendengar setia GFM, Vitali, ini adalah kopi herbal premium untuk pria dewasa, untuk membantu peningkatan energi, stamina, dan kebugaran tubuh, sehingga aktivitas sehari-hari tetap maksimal. Tubuh yang sehat adalah modal utama untuk bekerja, beribadah, dan menikmati waktu bersama keluarga. Vitali, untuk Anda yang ingin lebih lelaki. Dapatkan Vitali di Radio GFM, Jalan Bidajaya 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun, atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069, 081-796-02069.
5: Udah siap, Sis?
6: Udah, yuk.
5: Matikan dulu dong lampunya.
6: Udahlah, biarin aja.
5: Yailah, hemat listrik dong.
6: Kan mamah yang bayar.
7: Kamu tahu nggak sih, pendengar setia? Kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik. Matikan lampu saat siang hari dan tidur. Matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

0: Radio Suara Surabaya.
1: Kofifa juga bilang berdasarkan perkembangan level yang ada,
2: Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia
1: yang ditargetkan segera memenuhi standar sehat dan SNI.
0: Anda bisa ikuti program Jaring Radio dalam dua sesi. Sesi pertama, pukul 7:30 pagi, 9:30 pagi, dan 11:30 siang. Sesi kedua, pukul 3:30 sore, 5:30 sore, dan 7:30 malam. Ikuti program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya, dan Mandala Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Kerimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: jam 5 sore di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Pendengar setia, polisi mengungkap identitas terduga pelaku pembunuhan terhadap satu keluarga di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Terduga pelaku disebut memiliki hubungan rekan kerja dengan korban di sebuah pemotongan ayam. Kasat Reskrim Polresta Palu AKP Ismail Bobby mengatakan pihaknya masih melakukan pengejaran terhadap pelaku yang telah diketahui identitasnya. Sebelumnya terjadi pembunuhan satu keluarga di Palu, Sulawesi Tengah. Korban sang ayah berusia 32 tahun tewas setelah mengalami luka tusuk, sedangkan anak perempuan korban tewas diduga akibat disekap oleh pelaku dengan memakai bantal di dalam rumahnya.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

hati menuntun pada kekuatan, bukan kelemahan. Mengakui kesalahan dan melakukan perubahan atas kesalahan adalah bentuk tertinggi dari penghormatan pada diri sendiri. Motivasi dari John McCloy, persembahan dari Radio Giapa Madiun, selalu setia bersama.

Pendengar setia, sekarang ini sudah ada pupuk Ribos. Pupuk Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi yang berperan sebagai pupuk biofertilizer, pembenah tanah, dan biopestisida, biofungisida alami untuk meningkatkan pertumbuhan, kesuburan, serta melindungi tanaman dari hama dan penyakit secara ramah lingkungan dengan jenis hijau untuk sayuran dan buah, serta jenis merah untuk fermentasi. Produk ini mengandung mikroorganisme menguntungkan yang membantu menyediakan nutrisi, mengaktifkan tanah, dan dapat menggantikan sebagian pupuk kimia serta obat-obatan kimia. Cocok untuk berbagai tanaman seperti padi, jagung, cabai, dan juga bawang merah. Pupuk Ribos ramah lingkungan dan berkelanjutan dapat mengurangi ketergantungan pada pupuk dan pestisida kimia, serta bisa meningkatkan hasil panen dan kualitas produk. Dapatkan Ribos di toko pertanian terdekat dengan harga terjangkau atau bisa dapatkan di Radio GFM Jalan Bina Jaya 72, Rejomulyo, Kota Madiun.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasane koyo sing langsung cespleng gitu.
3: Telung hari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesone njerine langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya.
0: Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berkhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
5: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: manfaatnya.
1: Pendengar setia GFM, Madu Bima 99. Madu hitam pahit manis ini adalah madu khas Indonesia. Untuk membantu kita dalam meningkatkan stamina serta menjaga daya tahan tubuh, kesehatan lambung, kadar kolesterol, dan lain-lain. Madu Bima 99, madu pahit hitam super. Dapatkan Madu Bima 99 di Radio GFM, Jalan Binajaya 72, Rejo Mulyo, Kota Madiun. Atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069. 081-796-02069.

0: jam 6 sore di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: sebelah tanah ketah ingkang temen kados menawi macul sik jeru to mbah.
1: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Eh, nanging kok hasilmu luwih apik tinimbang tanduranku mbiyen ya le, padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajarke karo kowe kae ta.
0: Enten rahasiane mbah, kula ngangge pupuk organik cair ribos. Rahasia lu niki mbah.
1: Wah, alah ngono ta pantesan kok luweh lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
0: Ya, aku janji cukup aku regoe sing ngerti.
1: Ngono ta lek karepmu?
2: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petaninya makmur.

0: Hai warga Kediri dan Jawa Timur, kabar gembira buat rencana perjalanan. Mulai 8 Maret 2026, penerbangan hari Minggu resmi ditambahkan di Bandara Internasional Doho Kediri. Sekarang perjalanan Jakarta-Kediri jadi makin dekat dan makin fleksibel. Bandara Internasional Doho Kediri melayani penerbangan langsung Jakarta-Kediri pulang pergi bersama Super Airjet. Penerbangan tersedia setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kini ada tambahan hari Minggu. Berangkat dari Jakarta pukul 10.20 pagi dan tiba di Kediri pukul 12.30 siang. Nah, cocok untuk perjalanan kerja, kuliah, liburan, hingga pulang kampung. Cepat, nyaman, dan dengan harga yang sangat terjangkau. Tiket dapat dibeli melalui website superairjet.com, aplikasi Bukebin, atau platform perjalanan online lainnya. Karena sekarang, Kediri lebih dekat bersama Super Airjet.
1: Din, habis lulus, mau lanjut kemana kira-kira?
2: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
1: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
2: Oh iya, UMPO, Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
1: Bener banget, penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
2: Sampai kapan tuh?
1: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
2: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
1: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BAN PT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, halah, jangan ditanya. Banyak banget, termasuk KIP kuliah.
2: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih.
3: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

0: Sidang Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Meli membawa kabar. Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan mengungkapkan kasus penyakit tidak menular PTM di wilayahnya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Koordinator Program Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa dan Napsa, Dinkes Pamekasan Haji Rofiki mengatakan, PTM merupakan penyakit yang tidak dapat ditularkan dari satu orang ke orang lain, namun membutuhkan penanganan jangka panjang sehingga menguras biaya, tenaga, dan waktu pasien maupun keluarganya. Dinkes mengimbau masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat, rutin berolahraga, mengonsumsi makanan bergizi seimbang, serta melakukan pemeriksaan kesehatan minimal satu kali dalam setahun.
2: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, bersama saya Zeviarani. Dalam upaya menjaga keselamatan masyarakat dan pengguna jasa kelautan, Satuan Kepolisian Perairan dan Udara atau Satpolairut Polresta Banyuwangi mengimbau para nelayan, operator kapal hingga pengelola wisata bahari untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengutamakan keselamatan. Satpolairut Polresta Banyuwangi mengeluarkan peringatan dini terkait kondisi cuaca di perairan selama musim angin timur. Kasat Polairut Polresta Banyuwangi, Kompol Muhammad Wahyudi, menegaskan agar para pengguna jasa transportasi laut dan masyarakat pesisir mematuhi seluruh panduan keselamatan demi mengantisipasi resiko cuaca ekstrim.
3: Selamat petang, informasi terakhir dari saya, Cu Suara Bojonegoro Indah FM. Penyaluran dana desa tahap 2 di Bojonegoro masih berjalan. Hingga akhir pekan kemarin, baru 130 desa berhasil mencairkan anggaran, sementara 223 desa lainnya belum mengajukan pencairan. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bojonegoro Joko Lukito mengatakan, progres penyaluran dana desa tahap 2 masih terus berlanjut. Selain 130 desa yang telah menerima pencairan, terdapat puluhan desa yang masih berada pada berbagai tahapan administrasi.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Selamat datang di apotek andalan. Ada yang bisa dibantu?
1: Iya mbak, saya cari pil KB. Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
0: Iya.
1: Bagus ya?
0: Bagus dong. Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
1: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
0: Bisa, kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
1: Wah, menarik ya. Harganya?
0: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya bu untuk cara minumnya.
1: Wah, boleh mbak. Saya beli satu pil KB andalan.
2: Pil KB andalan, efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

Warga Kediri dan Jawa Timur, kabar gembira buat rencana perjalanan. Mulai 8 Maret 2026, penerbangan hari Minggu resmi ditambahkan di Bandara Internasional Doho Kediri. Sekarang perjalanan Jakarta-Kediri jadi makin dekat dan makin fleksibel. Bandara Internasional Doho Kediri melayani penerbangan langsung Jakarta-Kediri pulang pergi bersama Super Airjet. Penerbangan tersedia setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kini ada tambahan hari Minggu. Berangkat dari Jakarta pukul 10.20 pagi dan tiba di Kediri pukul 12.30 siang. Nah, cocok untuk perjalanan kerja, kuliah, liburan, hingga pulang kampung. Cepat, nyaman, dan dengan harga yang sangat terjangkau. Tiket dapat dibeli melalui website superairjet.com, aplikasi Bukebin, atau platform perjalanan online lainnya. Karena sekarang, Kediri lebih dekat bersama Super Airjet.

Stop.

0: Bu, soman ayah mana toh?
1: Iku lho, Pak, di meja.
0: Kok beda, Bu?
1: Iya, Pak, itu somannya, Pak.
0: Soman 2 konsentrat.
1: Bacanya konsentrat, Pak.
0: Konsentrat itu apa, Bu?
1: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
0: Soman 2 konsentrat ini lebih bagus toh, Bu?
1: Ya pastilah, Pak. Soman yang sebelumnya aja udah manjur, apalagi yang ini, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes toh, cobain.
0: Wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
2: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berhasiat untuk kesehatan Anda.
3: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen. Somen ini
0: merasa segar bagi tubuh badan.
2: Ih, udah sehat.
3: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Somen.
4: Saya 68 tahun. Yang pertama belum habis, baru sekitar 5 hari kita minum. Dan khasiatnya wah luar biasa. Ya kalau istri saya itu penyakitnya kena stroke. Sudah 4 tahun. Hampir tiap hari itu dia dapat kejang dan macam-macam keluhan. Begitu kita minum Somen ini, baru 4 hari sudah ada perubahan.
5: Somen 2 konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Somen 2 konsentrat setara dengan dua botol Somen 1. Somen 2 konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Somen 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus, namanya Somen.
1: Somen ini
0: merasa segar begitu ke badan.
2: Ih, udah sehat.
3: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Somen.
4: Stroke, dia tidak bisa turun tangga. Ketika dia minum tidak berapa lama, langsung bisa turun naik tangga. Dan ini membantu sekali, khususnya di desa saya sendiri. Banyak sekali ada yang sakit gula karena petani, so tidak bisa pergi papacol. Sekarang bapak ini, oh luar biasa sekali, dia sudah bisa papacol lagi. Kurang lebih umur 50-an. Dan dia sudah sehat sekali.
5: Soman 2 Konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 Konsentrat setara dengan dua botol Soman 1. Soman 2 Konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

saya Tantri Kota. Kalau kamu ingin mendengarkan musik ataupun info terupdate dari musik, langsung aja dengerin 93.8 GFM Madiun. Saya Tantri Kota dan saya mendengarkan radio.

0: mendengarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Indah Prihartini MP, formulator pupuk organik cair Ribos.
1: Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi sebagai biofertilizer, pembenah tanah, bioproteksi, sekaligus untuk biohormon akan meningkatkan pertumbuhan tanaman, mengaktivasi mikroba di dalam tanah sehingga menyediakan hara bagi tanaman sehingga tanaman bisa tumbuh dan produksi dengan baik.
0: Monggo, mungkin ada yang mau bertanya?
2: Kalau saya itu juga jutek, Bu. Tanaman jagung saya seringkali terkena hama bule. Apakah pupuk cair Ribos juga bisa mengatasinya?
1: Pupuk organik cair Ribos juga bisa digunakan untuk tanaman jagung. Terbukti pertumbuhan tanaman jagung yang menggunakan pupuk cair organik Ribos lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman jagung yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Di samping itu, pupuk organik cair Ribos juga terbukti mampu mengendalikan penyakit bule pada tanaman jagung, dan hasil tongkol jagung lebih seragam dan pertumbuhan atau produksi menjadi lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan atau tanaman jagung yang biasanya.
0: Baik, sedulur tani, kita sudah tahu manfaat dari pupuk organik cair Ribos.
3: Ya, pupuk organik Ribos dikemas dalam satu botol dengan tutup warna hijau dan isi 1 liter. Ribos sudah ber-SNI dan mendapat pengakuan dari Lembaga Sertifikasi Organik Republik Indonesia. Pupuk organik Ribos sangat cocok untuk segala jenis tanaman pertanian dan perkebunan seperti padi, sawit, karet, tanaman sayuran, palawija, buah-buahan, kentang, umbi-umbian. Tunggu apa lagi? Dapatkan pupuk organik Ribos sekarang juga untuk pertanian dan perkebunan Anda di toko pertanian. Dan untuk konsultasi pertanian dengan pupuk organik Ribos, hubungi Bapak Anding Sukiman, handphone atau WhatsApp 0822-2045-2095. Ribos, solusi hemat untuk hasil meningkat.

Halo, saya Dudi Oris. Simak informasi terkini dan musik asik hanya di 93.8 Radio GFM Madiun. Saya Dudi Oris dan saya mendengarkan radio.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.

Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Radio Suara Surabaya.
1: Kofifa juga bilang berdasarkan perkembangan level yang ada,
2: Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia
0: yang ditargetkan segera memenuhi standar sehat dan SNI. Anda bisa ikuti program Jaring Radio dalam dua sesi. Sesi pertama, pukul 7:30 pagi, 9:30 pagi, dan 11:30 siang. Sesi kedua, pukul 2:30 sore, 5:30 sore, dan 7:30 malam. Ikuti program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya, dan Mandala Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Kanimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Hai warga Kediri dan Jawa Timur, kabar gembira buat rencana perjalanan. Mulai 8 Maret 2026, penerbangan hari Minggu resmi ditambahkan di Bandara Internasional Doho Kediri. Sekarang perjalanan Jakarta-Kediri jadi makin dekat dan makin fleksibel. Bandara Internasional Doho Kediri melayani penerbangan langsung Jakarta-Kediri pulang pergi bersama Super Airjet. Penerbangan tersedia setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kini ada tambahan hari Minggu. Berangkat dari Jakarta pukul 10.20 pagi dan tiba di Kediri pukul 12.30 siang. Nah, cocok untuk perjalanan kerja, kuliah, liburan, hingga pulang kampung. Cepat, nyaman, dan dengan harga yang sangat terjangkau. Tiket dapat dibeli melalui website superairjet.com, aplikasi Bukebin, atau platform perjalanan online lainnya. Karena sekarang, Kediri lebih dekat bersama Super Airjet.

0: mana?
1: Soman itu yang paling ampling ampling ampling ampling ampling ampling ampling ampling ampuh untuk
2: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus namanya Soman.
3: Soman ini
4: merasa segar bagi tubuh badan.
5: Ih, udah sehat.
6: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
7: Penyakit saya saluran kencing, batu ginjal, empedu, sama mah kronis dan payudara terdapat 7 benjolan.
8: Ibu mengkonsumsi Somannya sudah berapa botol, Bu?
7: 15 botol. Yang saya alami, badan saya lebih fit, kemudian berat badan saya bertambah 8 kilo, kemudian payudara saya sekarang sudah benjolannya sudah hilang.
9: Soman 2 konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 konsentrat setara dengan 2 botol Soman 1. Soman 2 konsentrat, lebih dahsyat bedanya.
10: Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Kami ngolah tanah ketah ingkang temen kados melayu macul sik jeru to mbah.
1: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Eh, nanging kok hasilmu luwih apik tening bang tanduranku mbiyen ya le, padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajarke karo kowe kae ta.
0: Enten rahasiane mbah, kula ngangge pupuk organik cair ribos. Rahasia lho niki mbah.
1: Wah, alah ngono ta pantesan kok luwih lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
0: Ya, aku janji cukup aku regoe sing ngerti.
1: Ngono ta lek karepmu?
2: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petaninya makmur.

0: Hai, aku Ryan Bono. Dapatkan informasi-informasi terkini dan musik asik hanya di 93.8 Radio G FM Madiun. Aku Ryan Bono dan aku mendengarkan radio.
1: Din, habis lulus mau lanjut kemana kira-kira?
2: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
1: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
2: Oh iya, UMPO, Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
1: Bener banget, penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
2: Sampai kapan tuh?
1: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
2: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
1: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BAN PT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, alah, jangan ditanya. Banyak banget, termasuk KIP kuliah.
2: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih.
3: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampling ampling ampling ampling ampling ampling ampling ampling ampuh untuk penyakit apa
1: tetes yang khasiatnya sangat bagus namanya Soman.
2: Soman ini
3: merasa segar bagi tubuh badan.
4: Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Ya, pertama saya dengar dari radio, kemudian waktu itu saya coba check up jantung ke dokter, lihat grafik jantung nggak bagus gitu, sangat nggak bagus sekali, dan dokter bilang, Anda jangan main bulu tangkis dulu. Oke deh, saya coba stop dulu bulu tangkis, saya tinggalkan hobi itu. Saya tidak beli obat, saya coba beli, dengar di radio ada Soman, saya coba beli. Kemudian, satu bulan kemudian saya check up lagi ke dokter, grafik mulai bagus. Nah, dokter bilang, Anda bolehlah main bulu tangkis.
7: Soman 2 konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 konsentrat setara dengan dua botol Soman 1. Soman 2 konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

Halo Saudara Doris, simak informasi terkini dan musik asik hanya di 93.8 Radio GFM Madiun. Saya Doris dan saya mendengarkan radio.

0: sakit?
1: Enggak, maunya tok pil KB andalan.
0: Pil KB andalan? Aman ya? Saya juga lagi cari pil KB.
1: Dulu dikasih tahu apotekernya, minum pil KB andalan aja. Efektif cegah kehamilan dan efek sampingnya minimal. Nyaman banget deh.
0: Tapi bikin gemuk enggak?
1: Enggak dong. Yuk ikut saya aja, biar dijelasin semua sama apotekernya.
2: Siap, Bu Lilis. Bu Ibu, saya duluan ya. Mau beli pil KB andalan.
3: Pil KB andalan, efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

Hai warga Kediri dan Jawa Timur, kabar gembira buat rencana perjalanan. Mulai 8 Maret 2026, penerbangan hari Minggu resmi ditambahkan di Bandara Internasional Doho Kediri. Sekarang perjalanan Jakarta-Kediri jadi makin dekat dan makin fleksibel. Bandara Internasional Doho Kediri melayani penerbangan langsung Jakarta-Kediri pulang pergi bersama Super Airjet. Penerbangan tersedia setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kini ada tambahan hari Minggu. Berangkat dari Jakarta pukul 10.20 pagi dan tiba di Kediri pukul 12.30 siang. Nah, cocok untuk perjalanan kerja, kuliah, liburan, hingga pulang kampung. Cepat, nyaman, dan dengan harga yang sangat terjangkau. Tiket dapat dibeli melalui website superairjet.com, aplikasi Bukabin, atau platform perjalanan online lainnya. Karena sekarang, Kediri lebih dekat bersama Super Airjet. 93,8

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic.
0: Ingat ya, Indohits 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
2: Don't miss it. Stay cool.

0: tanah ketah ingkang temen. Kados menawi macul sik jeru tambah.
1: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Nanging kok hasilmu luwih apik tinimbang tanduranku mbiyen ya le, padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajarke karo kowe kae ta.
0: Enten rahasiane, Mbah. Kula ngangge pupuk organik cair Ribos. Rahasia lu niki, Mbah.
1: Alah, ngono ta pantesan kok luweh lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
0: Ya, aku janji cukup aku regoe sing ngerti.
1: Ngono ta lek karepmu?
2: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida, sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petaninya makmur.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasane kaya sing langsung cesbleng gitu.
3: Telung hari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesone njerine langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya.
0: Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berkhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
5: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Din, habis lulus mau lanjut kemana kira-kira?
1: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
0: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
1: Oh iya, UMPO. Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
0: Bener banget. Penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
1: Sampai kapan tuh?
0: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
1: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
0: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BAN PT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, alah, jangan ditanya. Banyak banget. Termasuk KIP kuliah.
1: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

0: jam 12 malam di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasane kaya sing langsung cespleng gitu.
3: Telung hari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesone njerine langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya.
0: Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berkhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
5: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes, tapi tidak mau berobat. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di sana, itu gulanya sudah mencapai 600 lebih ya. Jadi akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Nah, ternyata itu kakinya juga ada luka karena kesempitan sepatu.
1: Waktu itu ibu melakukan pengobatan dengan Soman, caranya seperti apa untuk menyembuhkan lukanya?
0: Soman itu saya buka, saya teteskan di lukanya itu. Ternyata semakin hari semakin berkurang. Nah itu baru suami saya itu mantap.
1: Itu berapa tetes minum Somannya?
0: Bapak tetes
1: 10 tetes 3 kali sehari. Pada saat itu apa yang dirasakan sama Bapak rasanya setelah minum Soman?
0: Alhamdulillah rasanya katanya di tenaga juga bagus.
2: Mitra Sehat, saat ini kita bersama Bapak Apoteker Muhammad Yamin Lahai. Beliau selaku formulator dari Soman 2 Concentrate yang akan menjelaskan di mana peranan Soman dalam mengatasi permasalahan tersebut.
3: Mbak Della, kita harus melihat gula darah itu memang sebetulnya punya gejala. Jadi, nah dia tidak serta-merta tiba-tiba langsung 600 seperti yang disampaikan atau dialami oleh suami dari ibu tadi. Kondisinya seperti itu. Ketika gula 600 terdeteksi 600 di darah, maka kita bisa bayangkan bahwa di seluruh permukaan itu terjadi penumpukan gula yang harusnya di mana-mana ada oksigen. Kemudian terjadi luka, luka tersebut bernanah, kemampuan untuk meregenerasi sel tidak ada. Kemudian ditambah lagi sistem imun penderita diabetes itu menurun. Kemudian di sisi lain bahwa rasa nyeri ya merupakan mekanisme perlindungan tubuh itu tidak ada lagi karena sarafnya sudah mati. Nah akhirnya kondisi-kondisi tersebut kalau tidak diatasi itu akan berakhir dengan matinya jaringan yang kemudian menyebabkan tindakan amputasi. Nah ketika Soman datang, ya, Soman itu digunakan oleh ibu, di mana peran Soman? Kita tahu Soman itu secara klinis sudah terbukti. Jadi ini Soman konsentrat, Soman 2 konsentrat ini adalah salah satu produk herbal, mungkin dari sekian banyak produk herbal yang sudah diuji klinis, ya terbukti secara klinis menurunkan kadar gula darah. Diteliti oleh tim peneliti di UGM di rumah sakit, pada pasien-pasien di rumah sakit UGM. Nah, ini terbukti ya, jadi bukan klaim testimoni nih, menurunkan kadar gula darah. Memang ini sudah terbukti secara ilmiah Soman konsentrat ini bisa menurunkan kadar gula darah. Ingat ya, bahwa dalam strategi terapi menurunkan kadar gula darah, ada yang betul-betul konsen hanya pada yang penting gula darahnya turun. Nah, itu yang dinamakan dengan obat kimia sintetis. Itu fokusnya adalah bagaimana gula darah turun deh. Gitu. Tapi kalau herbal Soman itu bagaimana Soman itu mampu mengaktifkan kembali organ-organ yang sudah tidak maksimal. Seperti tadi, kini organ pankreasnya dalam sisi sekresi jumlah insulin, kemudian organ reseptornya bagaimana dia yang tidak peka kemudian dipekakan lagi. Tapi Soman selain membantu menurunkan kadar gula darah, dia memelihara organ-organ yang ada di dalam, ya. Dia bisa menyembuhkan luka tadi, dia bisa merangsang sel-sel, dan dia mencegah, ya ini yang paling utama, dia mencegah kerusakan organ-organ yang diakibatkan oleh kadar gula darah si penderita yang tidak terkontrol sebelumnya.

精子を積んだ。次第に全てを捧げ、約束の言葉を固く心に。たとえ何だろうと。

幸せと愛の

0: Waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes, tapi tidak mau berobat. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di sana, itu gulanya sudah mencapai 600 lebih ya. Jadi akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Nah, ternyata itu kakinya juga ada luka karena kesempitan sepatu.
1: Waktu itu ibu melakukan pengobatan dengan Soman, caranya seperti apa untuk menyembuhkan lukanya?
0: Soman itu saya buka, saya teteskan di lukanya itu. Ternyata semakin hari semakin berkurang. Nah itu baru suami saya itu mantap.
1: Itu berapa tetes minum Somannya, Bapak?
0: Tetes
1: 10 tetes 3 kali sehari. Pada saat itu apa yang dirasakan sama Bapak rasanya setelah minum Soman?
0: Alhamdulillah rasanya katanya di tenaga juga bagus.
2: Mitra Sehat, saat ini kita bersama Bapak Apoteker Muhammad Yamin Lahai. Beliau selaku formulator dari Soman 2 Concentrate yang akan menjelaskan di mana peranan Soman dalam mengatasi permasalahan tersebut.
3: Mbak Della, kita harus melihat gula darah itu memang sebetulnya punya gejala. Jadi, nah dia tidak serta-merta tiba-tiba langsung 600 seperti yang disampaikan atau dialami oleh suami dari ibu tadi. Kondisinya seperti itu. Ketika gula 600 terdeteksi 600 di darah, maka kita bisa bayangkan bahwa di seluruh permukaan itu terjadi penumpukan gula yang harusnya di mana-mana ada oksigen. Kemudian terjadi luka, luka tersebut bernanah, kemampuan untuk meregenerasi sel tidak ada. Kemudian ditambah lagi sistem imun penderita diabetes itu menurun. Kemudian di sisi lain bahwa rasa nyeri ya merupakan mekanisme perlindungan tubuh itu tidak ada lagi karena sarafnya sudah mati. Nah akhirnya kondisi-kondisi tersebut kalau tidak diatasi itu akan berakhir dengan matinya jaringan yang kemudian menyebabkan tindakan amputasi. Nah ketika Soman datang, ya, Soman itu digunakan oleh ibu, di mana peran Soman? Kita tahu Soman itu secara klinis sudah terbukti. Jadi ini Soman konsentrat, Soman 2 konsentrat ini adalah salah satu produk herbal, mungkin dari sekian banyak produk herbal yang sudah diuji klinis, ya terbukti secara klinis menurunkan kadar gula darah. Diteliti oleh tim peneliti di UGM di rumah sakit, pada pasien-pasien di rumah sakit UGM. Nah, ini terbukti ya, jadi bukan klaim testimoni nih, menurunkan kadar gula darah. Memang ini sudah terbukti secara ilmiah Soman konsentrat ini bisa menurunkan kadar gula darah. Ingat ya, bahwa dalam strategi terapi menurunkan kadar gula darah, ada yang betul-betul konsen hanya pada yang penting gula darahnya turun. Nah, itu yang dinamakan dengan obat kimia sintetis. Itu fokusnya adalah bagaimana gula darah turun deh. Gitu. Tapi kalau herbal Soman, itu bagaimana Soman itu mampu mengaktifkan kembali organ-organ yang sudah tidak maksimal. Seperti tadi, kini organ pankreasnya dalam sisi sekresi jumlah insulin. Kemudian organ reseptornya, bagaimana dia yang tidak peka kemudian dipekakan lagi. Tapi Soman, selain membantu menurunkan kadar gula darah, dia memelihara organ-organ yang ada di dalam, ya. Dia bisa menyembuhkan luka tadi, dia bisa merangsang sel-sel, dan dia mencegah, ya ini yang paling utama, dia mencegah kerusakan organ-organ yang diakibatkan oleh kadar gula darah si penderita yang tidak terkontrol sebelumnya.

0: Radio Suara Surabaya.
1: Kofifa juga bilang berdasarkan perkembangan level yang ada,
2: Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia
1: yang ditargetkan segera memenuhi standar sehat dan SNI.
0: Anda bisa ikuti program Jaring Radio dalam dua sesi. Sesi pertama pukul 7:30 pagi, 9:30 pagi, dan 11:30 siang. Sesi kedua pukul 3:30 sore, 5:30 sore, dan 7:30 malam. Ikuti program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Mandala Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Kanimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Siapa kabar Anda hari ini di hari Rabu ya, hari ke-29. Semakin dekat dengan akhir bulan, pendengar, siap bagaimana laporan keuangan Anda? Dan untuk Anda mungkin yang harus melakukan perjalanan luar kota, hati-hati pendengar saya ya. Dan senang sekali dari Binajaya 72 Raja Mulia Kota Madiun, saya dia kembali menemani aktivitas pagi Anda di wawasan pagi untuk sesi yang pertama hingga tuntas di 9 nanti dengan informasi dari Madiun Raya, Jawa Timur, dan juga kabar nasional. Dan fasilitas online di 0893x938938 juga masih saya buka untuk Anda. Kemudian untuk update informasi dan juga perkembangan Temang Hits, jangan lupa untuk selalu pantau akun sosial media Facebook, Twitter, Instagram, @RadioKFM. Dan bagi Anda yang berada di luar jangkauan siar kami, Anda masih bisa menyimak siaran KFM melalui live streaming di www.gfm-madiun.com atau di aplikasi Radio Box dan Radio Garden. Bisa simak langsung juga pendengar siar di akun TikTok G Media.

0: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
1: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok G-Media, serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

0: Soman ayah mana toh?
1: Iku lho, Pak, di meja.
2: Kok beda, Bu?
1: Iya, Pak, itu somannya, Pak.
0: Soman 2 konsentrat.
1: Bacanya konsentrat, Pak.
0: Konsentrat itu apa, Bu?
1: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
0: Soman 2 konsentrat ini lebih bagus toh, Bu?
1: Ya pastilah, Pak. Soman yang sebelumnya aja udah manjur.

0: jam 7 pagi di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Pendengar setia, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah pada Selasa 28 Juli. Kali ini yang ditangkap adalah Bupati Pemalang Anom Widiantoro. Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Cahyanto membenarkan operasi senyap di wilayah Kabupaten Pemalang tersebut. Fitroh belum mau mengungkap kasus yang menjerat sang bupati hingga akhirnya ditangkap dalam OTT tersebut. Ia juga belum bisa merinci jumlah orang yang ditangkap selain Bupati Pemalang. Anom Widiantoro yang berpasangan dengan Nurkoles baru terpilih pada Pilkada 2024 lalu. Mereka dilantik bersama kepala daerah lain pada 6 Februari 2025. Pasangan Anom dan Nurkoles didukung oleh koalisi Partai Golkar, Perindo, PSI, Gelora, dan Partai Buruh.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasane kaya sing langsung cespleng gitu.
3: Telung hari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesone njerine langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya.
0: Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berkhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
5: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.